Ambani, Ambani, Ambani, Ambani. Gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu, gududu. Ambuni, Ambuni, Ambuni, Ambuni. Gududu, gududu.